0: Hello, ini nak kalau nam tanah lalu mesti cuni bodi ya.
1: Ya.
0: Di loga nani yang mulu vi?
1: Mulu loga semane kau kuno duala.
0: Semane kau duala bahanu nak ni ajuak?
1: Nekah di mana kamar selu akan izi ya kat biji nami tanah negara mesti.
0: Namu tiada loga ni Marcelo.
1: Tiada loga ni bodi. Kendele akan ikut di loga loga kau nama ayah ini.
0: Bye, menu tamala ni mkane uko mambesu watima. Bondia, kuni wamina? Mbuni wabondia? Maru bondia? Nami ubondia? Otumua mkwia wafu ni kuila rama. Nilogena?
2: Dimia beja loka, no

0: Kaloka manamuza, kulo rame bure.
1: Pembe mbalaka di filen zido pa.
0: Hii, akura kulo de kumela.
1: Papa, mwana kolo kota pa, babura petu mwaka kachara.